0: Adikok mah hanot. Hanotin mo.
1: Ding aku pagikok mah. Kau ista mangina balingya.
0: Aha. Amerikaya sautas. Sandro Kimalino. Naga pamati man.
1: Ini aku ngalingus.
0: Arek wes kemusta kaging mahal kang dahilan kawanya kita ora sabigo.
1: Raya ku ditanya karena kepulo palagi.
0: Aha.
1: Kapan aku
0: Nicholas Jolie sautas segan.